Tot vegan jaftet vella en garatten second-hand bazaar una vik una kurgarten sol. De lebt senin an ok Sunday. Senin una tit van klok 10 mit hula 5 an Sunday da van klok 11 uf un bit klok 4.